0: simo tugamira wile nkabunu okuliaki kandi yongero na mkio wa genzibawe wagondaze kia msane kirungi theni mchua nchuruga unja kujambara bizeho burangu wabakama baitu yewa kuteka menthimbi kuruwa ntente anti radio ya ikaraho ni kura kurungi mpura mpura tutakuruga hambeo. Hello
1: Akiki Akiki wa vale nte kanisa Wakati una na simu risa dan kasoga. Kati ngao wa mchali mstia kanisa. Wala kangonde zavana wa kitungiria. Ya vyama nya machumu. Para Mustafa mpijiru polini alika terekea. Para kongumani ale musanja na jizagini kabida na hanule mkundu Daudi kasoga. Arambangi zuma sasa rusui gana kimgondizi. Ni mangadalena aberi na dokta aberi na verkaso ganun. Abeza wange kuhisi nje mkondiza na vekiru wange merikao. Na vakristu vona vakaso gani. Unisomisa bosko na verkaso ganun. Na vona vona vahuliriza vona vatakukaredi ya nubaramu. Na vagambu kia kamkati ya nukapitia kitu.
0: Hali, hello.
2: Hello, welcome.
0: Wala kuwa rosebo.
2: Kalau sini kan yang tu, untuk kampung tu ada tu, ada si karier si kayu ni.
0: Okay.
2: Eh, apa kan nampiah bantu kan? Nampiah tu, amu tuan tu, di nauhan. Aku tu kan ini ke amu se, kampung yang ni tu se kan ini tu. Nampiah tu, mama tuan tu, bapa kan yang tu mah. Nina mkiaho, tata wange, makianda hosu. Nina mkiaho. Na ataka wansambia mwono.
0: Okay, kusimisa yoha.
2: Msigendi karore msingi, kankwezi na madam na waba.
0: Okay, sorry, sorry. Hello, wanji.
3: Wabali kuwaroho.
0: Wabali kuwaroho.
3: Asimudu mevia sukari kentisa urora.
0: Ego.
3: Wabali kuwaroho.